Singila na itati demain, la terre dans la forme de kilo tandal sa iso angure yela. Kina batati bongi ya legiti apa nga semeti mozo kwa pekutu kwa singa. Kukungonga, shuti pekuti peku.

0: ndunila kuindunila kuina nazi tuvhakatili kwembi dzikawa chimbi ikwazi apa yambi dzika amnenge tinyapa nambi mutangana mo idzaya ka
1: merci mikinala.